ntuma jamaka ndokongonga mambunja ngomya mbazimana pena ndavenda na kumjaka mane kumjaka kuma nengana kukoboko kumuje pinda dinga na chikoko kumpata mesanga kuba kuja kamonga nanyi mana kutsoma na mapanga ngombe mahalo yokuja kuti bobo mbana kana ngoti.

Nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja, nya ganja